Samona takila takulaka. Opa kara lah pachel sar khanyani khanilla kis khanyandi. Wale kosisita wa akak ansar na kasinyan ut kasinyani khusus sipilla qilqata panga. Gracias papito lindo, papito Dios, sin Dios pagaransma. Hila kulaka kim salorian be Dios.